0: di accident dinji di manangi di ajali dinji di manangi di kumanangi atrewe jabala bai di nyata junji wakati wa watenda doni njaje da kudabo kama kuyo kokulije jeda kwa ligali banko ala moka vila apala nkukanda proprietari nyamani accident yankugulipa kutumbuka muti yankupela apala matatizo nyamani ya kunyata barabara apene shirikali tendi dimongo ibarabara ingumene ibarabara kushinikwa iwe di diskritu manyiro ni barabara ingumene batendi dimongo ibarabara kandiange hivi mwambone nishangule kanangu manda mwa shirikali
1: na malovya la wetu mbodi tunkududila pashipindi shanelo shakulilo lede kwa diajari mudi barabara kuni kumapala panda radi Msambiki tundipata kumanya kenga vatata munu valika ajali kwa lopwana vana mashengati balabala yuma kui distritu ya kumetuji uka kui distritu ya kukisanga uva nkwida wakalangide milugu uve kutila ledi ya pakulota kushemba di ajali mudi balabala kanji vandi jugo kui shirikari vakandiange ibalabala indi nyata ingano ya vajopa venentete vaka injila mumiutuka kupita wavajajeda Makungeli jioni, ropamona nangu juan Ernesto Nkapoka. Tunkulambalela pakopagwa shalomu na wakumbodi. Uliambau wadinema.

kira-kira mitik sahu unulu menema kuwa. Wahileken leva, ninrupa kira-kira mitik sahu unulu menema kuwa. Wahileken leva, ninrupa kira-kira mitik sahu unulu menema kuwa. Wahileken leva, ninrupa kira-kira mitik sahu unulu menema kuwa. Wahileken leva, ninrupa kira-kira mitik sahu unulu menema kuwa. Wahileken leva, ninrupa kira-kira mitik sahu unulu menema kuwa.

0: Carla Mateus, o Comitê Constitucional e essa rádio, Matipo Moçambique. Ela é Mica Caio, Mkalilo, Hasulana, Mavateni. Em Kalaitu, o Nana Raqueli, Keu, Manana, Lupanai, o Nana Ramene. Magina, Sisa. Inepa, Sina, Kumagamene. Muthu ereke mene ithuswa so thene ke mpaka ka sikha zinketla nene tsene o khan lene maha moto nkhali wa we vate o nthune ya kweli o khali wa ramelana a thone ta mpaka khala ini ri bomsa bo mite ko sanye sa radio yeah bonita ka san hiyo ti fax yinyu bo mite ko sanye sa radio bo sa marati oru nyesa wi wonya o kumela ke provincia ela unia sa mona shi twendi
1: Mano en plamasta, mano se rojo en ese lanche.